Aku yang nama mamba ya. Makus. Makus. Mudah nama mamba yo. Nama angkos. Nama angkos.